Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahaya, Ragada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Granada, Bahasa, Le Father, Ragada, Sanda, Gran

Zaya Rabadabadaba, Nikapa Rapatos Rabada, Nipaya Ragadabadaba, Defend the Ragadabahasa, Defend the Ragadabahasa, Ragadabaha, Nipariaga Ragadabaha, Nibarabaha,

na enya krokra ante amaye mini munyina aye wese more fire enti UEFA Champions League PSG waya bakosem